0: keji Daniel Hasholeng na nyu Daniel tengara klo sungole ju enki dero no tai ora ki tengi dero ndai nanu
1: e kabisa
0: e o kian kayita la lor polosi
1: ho
0: ye
1: meki gella kenyo o siligi nimmi menu
0: a manya ju ngolo nyan kayia kenyo
1: daga ke melu
0: te ju sa yele
1: manya ju doi
0: manya ju ngolo nyan
1: ngolo nyan kayire kenyo
0: tu
1: bengo manya ju
0: yes
1: e ke tia ngolo na ke lutu ivi ivi ora kayiri ru kia lutu kwa namna ingine tofauti kwa namna ingine tofauti tengo itu ina bashari yole
0: kabisa
1: ndugu yangu kore eleke jojo olenlek naivasha
0: olenlek naivasha
1: yes kore eleke jojo olenlek naivasha yola aja homo na rangara kena sina jine global warming
0: o global warming
1: ee o climate change
0: yes
1: ndugu yangu neji
0: mbeleke nyato lo inangu
1: nebuwa na angare telo telo kejo
0: ee
1: erasabu kai naivasha roponari naivasha
0: ee
1: namuke nyeduwa ka naivasha
0: ee naponari ya naivasha
1: ee roponari ya naivasha ndugu yangu itiru kwa pata nabawu inezi nile apu nangasa ike norgek nige no martin nige no ajo nana nui ino wanda shigia ushimpisha hii umige nui ngore linia wana ati wale keju umige nui ingaji kwa hulu ngana umige nui sukuli
0: hei
1: neji wale ene wei nige nuri ngore lini
0: yes ngore lini
1: sawa wale graya ngasi ya kina ajo kanyo kenyesi ite juu kitini nche iti nche sore majuro kijanani bagi nemeri kijanani iti lunganak
0: ehe
1: honorito nche alapeda
0: yu alapeda
1: masa yeri balapeda
0: ee
1: ya yani
0: asumo alapeda
1: yani baati ya mwenzio
0: usilalie mlango
1: wana ee iya
0: ehe
1: eji iti lunganako rejo nche uro ltamiyo
0: ehe
1: tambate kishumu
0: ltamiyo
1: if you know what that is
0: chakotoka jishumu
1: yani yugo baati
0: ehe